pesan ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung si doa yang benar dalam dia tu. Aku pesan ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung si doa yang benar dalam dia tu.

0: Okey, sayang kau ya, sayang kau. Tapi tak apa. Sebenarnya lagu itu tadi ya, ada penciptanya sebenarnya ada di depan saya sebenarnya. Kami cari-cari sebab lagu ni Saka Saiful ya, dalam YouTube-nya Syak Dark Shadow, sayang Kaau sudah ada bersama kita sebenarnya. Ini penciptanya ya. Okey, kita akan mainkan lagi sayang Kaau ya. Tak jadi masalah, putus tali boleh sambung. Putus lagu kita akan mainkan sebenarnya akan mainkan sebentar saja lagi ya. Dan sama kita pencipta lagu itu tadi, sayang Kaau. Okey, Encik Saiful lah ya. Ada bersama-sama kita Syak ya. Syak, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Jo. Tiba-tiba aja, Jo. Kenapa, Jo?
0: Terputus bro lagu tadi ya. Okey, mengenai dengan lagu sayang Kaau ni. Okey, satu lagi yang kita nak beritahu lah, yang nak tanya ni penciptanya sendiri. Lagu ini sebenarnya bukan lagu seduran, bukan?
1: Bukan.
0: Bukan. Jadi ia tidak melanggar hak cipta orang. Tidak. Dan lagu ini sebenarnya lagu asli ya.
1: Ya, asli.
0: Lagu asli. Okey. Lagu asli sebenarnya. Kita tak nak lagu-lagu seduran ya. Kalau kita main lagu seduran tak dibenarkan ya.
1: Betul.
0: Jadi macam mana kita menciptakan, kenapa tak ciptakan lagu lain? Lagu dalam bahasa Melayu ke? Lagu Inggeris ke? Kenapa lagu Melanau pula yang anda cipta?
1: Actually, sebenarnya Jo, banyak lagu. Kalau tengok dalam channel saya kan, banyak lagu Melayu juga. Banyak lagu Melayu yang saya ciptakan. Cuma sesekali saja macam, okay, kita try lagu Melanau pula. So, nak bunyi sedap.
0: Bunyi sedap ya.
1: Dan kalau kita dengar pun sebutan dia pun sedap. Jadi selain daripada lagu cinta, banyak juga lagu-lagu bergenre rock yang saya ciptakan. Termasuk saya terlebih cakap saya.
0: Tak apa.
1: Okey, selain di kerana sebelum ni saya pernah ada, kalau tak silap saya dah pernah cipta

pencipta, komposer, penulis, pemuzik ada bersama-sama kita. Saipul tiba-tiba ada bersama-sama kita.

Kak Wafan ni sangat. Kita dengar loh. Lagi baru ada kick dia. Tapi sebenarnya sungguh ni samang lagu yang saya rasa saya selain daripada saya lagu yang paling suka antara lagu kalau lagu ballad ataupun lagu akustik ballad ataupun pop ballad ataupun symphonic ballad, dua lagu ni antara yang paling saya suka. Yang lagu satu tadi dengan yang satu ni, lagu ni kuasa yang kakak. And then kalau lagu metal, saya suka lagu yang dua lagu ni antara yang paling saya suka. Yang lagu satu tadi dengan yang satu ni, lagu ni kuasa yang kakak. And then kalau lagu metal, saya suka lagu yang

Wah, jumpa lagi kita Pedian dalam segmen cerita Pak Jojo. Cerita dalam bahasa Kedayan ya, cerita dalam bahasa Kedayan, cerita sama Pak Jojo. Jadi kali ini Jojo ndak semua nguang, ndak sawang-sawang lah. Ndak langai, ndak sunyi. Ah, ada juga kan kawan-kawan kita bercerita. Jadi Pedian, amun kamu yani nanga radio. Tapi kan melihat macam mana banyak kami kaja, dapat kamu lihat kami dalam telepon tuh ya, yang telepon tuh dapat taip Miri FM banyak kami kaja, dapat kamu lihat kami dalam telepon tuh ya, yang telepon tuh dapat taip Miri FM

0: pemangan.
1: Tahu, tahu.
0: Ada gayanya kan?
1: Ada. Daun biabas ini harum, wangi.
0: Mangat.
1: Mangat.
0: Daun anu
1: pawas ni ya daunnya tu macam macam
0: macam pahit, macam pahit,
1: macam
0: pahit. Pedas
1: kan? Macam pawas ni ya daunnya tu macam macam
0: pahit,
1: macam
0: pahit,
1: macam
0: pahit. Pedas kan?
1: Macam

Berkatuh. Kau nih nak upanya macam gaya-gayanya kau nih datang dari jauh, bang. Dari mana lo mau, bang? Upanya macam gaya-gayanya kau nih datang dari jauh, bang. Dari mana lo mau, bang?

Okey, selamat kita bertemu baru bak dalam program kita lebih ke bak dalam program Randau Temuai lah hari kami bak YFM sibuk ke dia tok jam. Bakal selama tok ke dinti mai hari satu dia aku dekat mic kita mending ke sekedar randau aku boleh ngau temuai ke sigi bisik dekat ngau ke kami ngagai studio sekali kenyak dekat berkena yang berkawan ngau pengau pelajar pengerai atau program bak adab noa tengah kita di Sarawak pem baka sekedar hari pemesai ke bisik boleh datai lah dalam program kita bak randau temuai tok ne. Jadi dia tok megak kita cukup beruntung alai kumadah ke bekenyak peningah. Laban dia tahu aku benung bertungak ngau yang berhormat Encik Lidam Asan Enyak Kaban Kunsia Negeri Sita N62 Kti Bahas ya. Bisa datai ke studio yang berhormat Encik Lidam Asan Enyak Kaban Kunsia Negeri Sita N62 Kti Bahas ya. Bisa datai ke studio.

Tuhan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita kepeningai indo. Pihak mega, aku meri terima kasih hingga penguluh program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku, cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansa, utai ku dah nyadi, utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun, aku dah hidup baru nyato. Jadi utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun, aku dah hidup baru nyato. Jadi

kita dengar tembah dengan bahan ada kelak dengan pejabat. Ya, awi tak dengar tembah dengan bahan ada kelak dengan pejabat.

katek John hadui ya telok ya seana te puluh telok 25 2026, ya ni gak te dau telok ya pertandingan ngajar Datun Julut peringkat negeri Sarawak 2026. Jadi telok membe forum alang an komite dau telok ya pertandingan ngajar Datun Julut peringkat negeri Sarawak 2026. Jadi telok membe forum alang an komite

RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Tebing tasik belawai banah benar di Kemansang kejadi palan ngatur pekit ngintik. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab madah ketua leh diperhati kari pemanah sambut di Kemansang kejadi palan ngatur pekit ngintik. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab madah ketua leh diperhati kari pemanah sambut

0: Dia mesti peluang nak baca.
1: Jadi itu ngagai kebagai pelekat nombor 4 tu pengajian eh. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke tekang duduk berkedugau. Sama berarti ke penyerta kebagai pelekat nombor 4 ke bergama tinggi jejuau. Pedak gama tu dah ngenyeng baka gama bujang pulau ajau. Ngendang ngepan cukup neman bergaguang megai terabai bersirat mansau. Gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah piasau. Patut beradai indai tangkai penglipau. Ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
0: Anyu jelu rimau.
1: Au, ngerayau makai belalai.
0: Ngelau ngerayau. Makai belalai. Jadi leka jakuk ke baru dia tu. Mm-hmm. Kekala nadai jarang benda dengar kita. Tang aku ketemu ke jakuk tu ba ba leka terima leka pengap.
1: Oh.
0: Lebih maya aku mansi pun pernah tay jakuk tu. Leka jakuk piasau.
1: Oh.
0: Tau ke pasau, aku sedar buah pasau. Inya sebenarnya.
1: Oh.
0: Lebih maya aku mansi pun pernah tay jakuk tu. Leka jakuk piasau.
1: Oh.
0: Tau ke pasau, aku sedar buah pasau. Inya sebenarnya.

Ya, yeah, What Rock baru dah berindah kita semua. Ngau lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Lagu dikena ngepun ke segmen Pemerindah Malam YFM. Selamat malam belinya. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindah Malam YFM. Bergulai ngau ke segmen Pemerindah Malam YFM. Selamat malam belinya. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindah Malam YFM. Bergulai ngau.

obesity, kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, menyuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyakit hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyuh gula dalam pemakai. Jaga pemanyuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyuh gula dalam pemakai. Jaga pemanyuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu.